Zanda rogle minute somli a zai pol larem hun kan mang hawanga dar sari le minute nga aling zem lathlan hun kan manganga dar sari le achan veya chalai te huang hun kan manganga dariata a hindi la hun kan manganga zandariat le chan veya sports can kan ngai thla anga zandariat le minute somli panga chan chin thar hindi a puan dile milak chon kan ngai thla anga zandar kwa news at 9 kan ngai thla anga zandar kwa le minute som pak nga a spotlight hun kan manganga zandar kwa le achan veya lem chan ti hun kan manganga zandar soma chan chin thar lang sar zwal kan ngai thla anga lengzem la hun kan mang zuyang ti chuan vuina kan hun te hi zandar somli achan veya ato panga kan hun duan lok tele kan program duan lok te hi trulbik thila chuan ti danglam thei aniang

Hei hi Akash Fani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani ngai thatu te chebai ule RJ lomi kani a tun chuma hian azai fakin pathian fakna la kan ngai thla huanga kan hun te hi daria le minit som lia changa dar kwale minit som ni thlenga ni dona abula chang ato thlenga mi lo ngai thla torin kan som chewa ti chuan kan bul chan na ani boka kan artist te hi kan min kan lamanga la rampari namte bilaro hlui le pc lalmal som azai kan ngai thla dona ni a

kapan zelang chatuan ram chu katan in nuam om avan tham wan thak tak em te ro ke ni ring tu te chuan in pan hi kan ne ya kan chatuan ram hi kan panani a eng tikni ya emoni chuan in kan du emo kan du lo emo chumi hmun chu kan la thleng don tho tho ani chu wang

Hehe, Akash, Vani, Aizol, FM zo waiza point, pasari changa puan so ani. RJ lomi intan liao, liao zunzami zo leng zem hun man pui tur zo in intan kalao let le ta e. Tun chum zunzami zo leng zem hun a hian, zo ram taran ham te meri lan muan pui le h lerim siyama tizai kan ngay tlao don ni a. Kan hun te hi dar som pan hi changa dar som pan hi le minit som ni leng ani do na. Ngay tlatu du om tak tak te, bula changa top leng amilao til pui le tur khan kan som ce wani. Titsuan. Tumoy taktak ron tondo te kanomani tsuanin WhatsApp lama kanin kan phone number paruk bial patum patum patum pasari patum patum pasari biala kan ing tiklay po ina ron tonte ringani kan lama sa peratan tsuan tunchum zunzam huna kan langa itlang masak peratan kur diam diam kan hanti masabera nga H lerim siya manaron sa daunan ni.

Pathian fakna la moi tak tak la cha tak tak nen FM zo oiza point pasari a kalau kir le ta a in RJ puite ikani a kan hun masa a kan kalau soi to azaya fakin hun kan mang ho don ti kha a hun limom tak kan manga tuna hian hei zanda ruk alau rita a lamoi tak tak kan ngai thla dona tun truma anzai kan ngai thak tur te hi mizo te na zai mi kan ngai san em em man deula man enge rwal uzok te thang thar te poina kan langai san em em reng o mizo te na an hming kan thengil ngai to lo tur zai thiam enge zai thiam mitam tak ten thin lung vo in thleng ala lo tu te an ni dona chuwang chan o anzai uluk takin lo ngai tha ula amma saberin vanal ruati zai kan ngai thadona lal iswa kan thian thra berin ti hla ani hian ron sadona ni hela hela thatak mai hi kan hla thiam zong takani hlom nge karinga chuwangin in la in lo ngai tha anga in lo zai pui hlom don nya